0: semua. Hong Kong makin panas.
1: Hong Kong makin panas ya. Di Jakarta juga makin panas. Maksudnya panasnya itu adalah cuacanya juga ya, bukan yang apa. Tapi selain itu juga kita kan libur lagi. Lagi-lagi kita libur nih kemarin di tanggal 16 karena ada peringatan 1 Muharram. Enak kan setiap di
0: banyak
1: Jakarta tuh
0: benar liburnya di sana.
1: Kemarin Mei itu kerjanya cuma sedikit karena ketemu libur melulu terus tanggal kejepit dan lain sebagainya. Sekarang ketemu saya udah libur lagi di hari Selasa.
0: Libur bersama ya. Enak.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Tapi di Hong Kong juga lagi libur enggak sih kan karena ada peringatan apa nih anniversary-nya.
0: Kemarin tanggal 19 itu ada Tin Ng Festival ya.
1: Apa
0: nah,
1: itu?
0: Biasa makan bakcang.
1: Oh ya, makan bakcang.
0: Nah terus udah gitu ada lagi ya nggak penawaran khusus hari ulang tahun atau anniversary Hong Kong.
1: Wah, ya, selamat anniversary Hong Kong. Ulang tahunnya.
0: Jadi nanti kita libur lagi tuh First of July.
1: Oh, ya, First of July juga libur ya? Itu tanggal berapa ya? Jangan-jangan tanggal hari Sabtu Minggu lagi enggak ya?
0: Iya,
1: jadi enggak, hari Rabu berarti tanggal 1 Juli
0: hari
1: itu
0: Rabu, ya?
1: Libur. Liburnya satu hari berarti untuk anniversary Hong Kong ini.
0: Iya, satu hari.
1: Walaupun mungkin kalau belum bisa tahun ini ke Hong Kong, boleh juga liburan tahun ini ke Bengkulu lah Sam, karena di sana ada festival kemarin. Tapi festivalnya sudah berlangsung tanggal 16 Juni kemarin. Meskipun demikian, ya kalau ketinggalan bisa juga berkunjung ke sana. Karena saya juga baru tahu, karena belum pernah berkunjung ke Bengkulu. Ternyata di Bengkulu itu tuh lengkap banget, ada wisata sejarahnya, wisata kemudian bisa surfing, yang suka surfing, kemudian juga yang apa lagi ya Sam ya, yang wisata suka burung-burung juga bisa mengamati burung katanya ya, dan sejarahnya juga banyak untuk wisata di kota. Dan langsung saja kita mau ngobrol bersama dengan

0: Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Halo Jakarta.
2: Halo Hong Kong. Kemarin kita dari Timika Papua. Sekarang kita perginya lumayan jauh nih. Kita mau ke Bengkulu. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai Festival Tabut 2026 yang ada di sana. Kita akan ngobrol bersama dengan Mas Meki Indomana, selaku Adiatama Parekraf Muda Dispar Provinsi Bengkulu. Ini mohon maaf ya, agak kecil tulisannya. Mas Meki, apa kabar?
1: Baik-baik, sangat baik sekali, alhamdulillah.
3: Halo Mas Meki.
1: Halo Mas. Ya, baik Kak.
2: Iya, senang banget bisa menyapa masyarakat yang ada di Hong Kong ya, Mas Meki ya. Terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih, sama-sama. Saya yang terima kasih luar biasa nih diberi kesempatan untuk menyebarluaskan informasi kepariwisataan luar biasa ini.
2: Karena kemarin itu tanggal 16 kan kita libur kalau di Indonesia, saya memperingati satu Muharram, dan terkait dengan satu Muharram itu juga Mas Meki bersama dengan Dispar dari Provinsi Bengkulu ini menyelenggarakan ada yang namanya Festival Tabut. Boleh diceritakan dong Mas Meki, apa ini Festival Tabut?
1: Iya, Festival Tabut ya. Festival Tabut ini adalah event unggulan dari Provinsi Bengkulu ya, yang notabene ini udah hampir dilaksanakan dari 200 tahun yang lalu ya ritual ini. Jadi sifatnya tuh lebih ke ritual awal-awalnya, suatu community yang namanya itu kalau sekarang di modernnya keluarga kerukunan tabut. Ini memang ritual ini sebenarnya akulturasi ya, akulturasi dari kebudayaan Gujarat, India yang dibawa waktu itu. Kan kita Bengkulu ini kan masuk kolonialnya Inggris tuh ya, Inggris. Jadi kita punya Fort Marlborough namanya ya. Fort Marlborough ini merupakan salah satu peninggalan kolonial Inggris waktu di Bengkulu. Dia ini benteng terbesar kedua di Asia Tenggara, yang mana tenaga kerjanya untuk membuat itu langsung diimpor dari India waktu itu kan, India kan juga kolonialnya Inggris, jadi seperti itu untuk membangun. Nah, bisa dibilang imigran jatuhnya ya. Imigran ini datang membawa budaya yang berakulturasi dengan budaya lokal ya. Nasi-nasi terus dilaksanakan terus-menerus, terus turun-temurun sampai akhirnya pada tahun 90 itu difestivalkan. Tahun 90 difestivalkan karena memang animonya luar biasa, membuat dampak ekonomi masyarakat ya, perputaran karena event ini luar biasa juga, dan bisa mengangkat wisata di Provinsi Bengkulu. Jadi memang ini adalah ritual turun temurun yang dilaksanakan di untuk waktunya memang sudah ditetapkan nih, memang 1 sampai 10 Muharram ya, karena memang ini dia berakulturasi ya kan, dari budayanya India kan terus ke Indonesia. Kemudian 1-10 Muharram ini menjadi budaya sendiri bagaimana masyarakat Bengkulu merayakan tahun baru Islam di Provinsi Bengkulu begitu. Jadi 1 sampai 10 Muharram ini dengan banyak ada 12 rangkaian ya, selama 10 hari itu 12 rangkaian yang dilakukan seperti prosesi upacara adat di sana dilaksanakannya. Itu. Jadi di dalam ritual itu, di dalam 12 rangkaian itu nantinya banyak prosesi-prosesi upacara adat ya, yang sangat unik. Ini salah satu atraksi potensi yang bisa mengundang wisatawan ya, wisatawan asing khususnya, karena memang karakter wisatawan asing ini kan suka yang unik-unik ya, seperti itu. Yang memang nggak ada kebiasaan di luar dari kebiasaan mereka yang mereka lihat kan. Wah, luar biasa nih, di 1-10 Muharram itu ada 12 rangkaian dari mulai mengambil tanah ya sampai nantinya tabut terbuang, seperti itu. Nah, ini yang dilihat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ya, menjadi suatu potensi untuk menjadi wisata nasional yang alhamdulillahnya tahun 2018 itu masuk dalam calendar of event nasional waktu itu ya. Belum berubah jadi Karisma Event Nusantara, kalau sekarang udah jadi Karisma Nusantara. Jadi semenjak tahun 2018 sampai hingga kini kita masuk dalam calendar nasional. Nah, seperti itu. Kalau untuk jalan ceritanya Festival Tabut

0: Jadi memang ini sudah hampir 2 abad ya dilaksanakan dengan teman-teman di namanya komunitinya keluarga kerukunan Tabut ya. Ini memang asli turun-temurun itu dilaksanakan. Cuman memang penyelenggaraan untuk secara profesi, secara untuk prosesi ritualnya itu memang yang bisa melakukannya hanya teman-teman dari kerukunan keluarga Tabut, sedangkan pemerintah itu memfasilitasinya seperti itu. Jadi memang ada maestronya ya, selain maestronya ini nggak bisa melakukan upacara itu. Jadi memang ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan untuk pelestarian budaya yang ada di Provinsi Bengkulu seperti itu. Dan di dalamnya itu beraneka ragam, nanti salah satunya memang di dalam rangkaian Festival Tabut itu ada yang salah satu yang unik yang memang juga sudah go internasional, yaitu atraksi doll ya. Doll ini
1: Atraksi
0: memang
1: doll.
0: ya, doll ini memang agak unik. Dia memang alat musik tradisional membrapon ya sifatnya, tetapi dia tidak punya kalau biasanya kalau membrapon itu untuk perkusi itu kan ada bolong tengahnya. Ini tidak ada bolong tengahnya dia. Jadi memang suaranya itu frekuensi low-nya itu berbeda dari frekuensi membran pun alat musik tradisional lainnya. Makanya alhamdulillah waktu itu ditayangkan di event G20 ya, waktu itu di Bali, terus penyambutan Raja Arab Saudi waktu itu di Istana Bogor ya waktu itu. Alhamdulillah itu mengangkat sangat mengangkat. Nah, itu salah satu dari atraksi yang ada di Festival Tabut gitu. Seperti itu.
1: Sam, kayaknya Sam sama saya dari tadi masih penasaran ya. Tradisinya itu jadinya seperti apa nih, Mas?
0: Ya, jadi tradisinya seperti kita di dalam kerukunan keluarga Tabut itu ada 17 keluarga. 17 keluarga. Dan 17 keluarga itu dari yang tertinggi itu namanya itu keluarganya itu imam ya, Tabut Imam. Nah, jadi ada 17 tabut sakral di sana.
1: Oh,
0: Jadi
1: tabut
0: masing-masing
1: imam.
0: keluarga itu membuat tabut, ada tabut imam, ada tabut panglima, dia seperti itu. Karena memang sebenarnya tabut Festival Tabut ini merupakan simulasi simulasi perang Karbala ya. Jadi memang memang sebenarnya ceritanya itu di tabut itu memang ada hubungannya dengan makanya salah satunya itu ini akulturasi budaya India yang dibawa dari Iran gitu kan ya. Seperti itu Iran. Jadi tapi kita nggak ngomongin masalah agamanya ya. Lebih boleh di konteksnya kita kita bedakan dulu konteks dengan agama dengan konteks untuk kebudayaan secara kepariwisataan ya. Karena memang potensi seperti itu. Jadi di dalam keluarga Kerukunan Tabut itu ada 17 keluarga yang masing-masing itu membuat tabut ya, namanya tabut itu. Dia bentuk tabut itu merupakan bangunan yang berundak-undak menyerupai
1: Oh, kayak
0: bangunan
1: candi
0: menara
1: gitu ya.
0: masjid ya. Ya, kayak kayak pagoda kalau
1: Iya, ya.
0: ya di China itu kayak pagoda seperti itu, tapi ini sedikit berbeda tapi hampir mirip seperti itu, seperti bangunan menara masjid itu. Dan masing-masing 17 keluarga tabut ini membuat tabut yang berbeda-beda dan pemimpinnya itu adalah tabut imam di situ. Nah, dan dengan pemerintah kita supaya ini menjadi suatu seperti karnaval, semua ada tabut pendamping namanya tabut budaya yang memang tetapi tidak sakral dia di sana, cuman tabutnya pengiring aja. Jadi tabut ini nantinya akan dibuang. Jadi di awal rangkaian tabut di satu Muharram itu ada namanya mengambil tanah. Nah, mengambil tanah ini memang filosofinya adalah kita manusia itu dari tanah kembali ya, dari tanah
1: Tanah.
0: kembali tanah seperti itu ya. Jadi memang ini bentuk rasa syukur masyarakat kita kepada Sang Pencipta untuk terus dibuatlah suatu apa namanya festival untuk hiburan masyarakat seperti itu, cara-cara tersendiri untuk merayakan tahun baru Islam. Nah, kemudian selain 17 tabut itu dan di dalam rangkaian nanti, tapi tabut sakral ini hanya keluar di 9 Muharram ya. Kalau di dari 1 Muharram sampai 8 Muharram dia belum muncul. Belum
1: Masih ada
0: muncul. Jadi
1: kegiatan-kegiatan lainnya ya.
0: iya, dia di acara puncaknya baru.
1: Puncaknya.
0: Sedangkan yang boleh muncul sebelum 9 Muharram itu tabut budayanya itu. Budayanya. Jadi memang dari mulai menjara, kemudian ada cuci penja. Cuci penja ini merupakan ritual untuk mensucikan barang-barang ya, barang-barang yang dianggap dianggap sakral bagi keluarga kerukunan tabut itu ya. Ada cuci penja namanya,

0: Kira-kira kalau di Jawa itu kayak nyuci keris ya gitu ya. Buat itu. Ya, kalau malam suro kan ada tuh cuci-cuci barang-barang pusaka ya. Ya, kita seperti itu. Kemudian ada menjara. Nah, menjara ini merupakan simulasi perang Karbala. Jadi keluarga yang satu, keluarga Tabut, namanya ada masing nama keluarga Tabut ini berdasarkan masing-masing daerah ya, berdomisilinya di mana. Jadi salah satunya ada tabut ber, ada keluarga tabut berkas misalnya seperti itu. Dia berkunjung ke tabut imam nanti. Terus dia beruji dol di sana. Nah, beruji dol itu dianggap seperti simulasi perang jadi itu. Terus silaturahmi antar antar keluarga. Jadi beruji dol itu dia masing-masing demonstrasi apa keahlian bermain dolnya ya. Gitu. Kemudian diikuti nanti ada gam. Gam itu waktu berkabung karena memang hakikatnya juga festival tabut ini juga merupakan peringatan berduka ya, berduka. Karena di sana di perang Karbala, Karbala itu kan terjadi pertempuran, kemudian salah satu cucunya Nabi Muhammad SAW kan terbunuh di sana, gitu kan Husain ya seperti itu. Jadi ada simbol-simbol yang akan ditampilkan di situ seperti jari-jari ya, jari-jari. Karena memang kalau ngomongin tabut agak sedikit serem masalahnya, tapi juga di situ itu juga daya-daya tariknya ya.
1: Mas Meki, dari segi ekonomi bagaimana untuk lokal di Bengkulunya sendiri?
0: Ya, kalau dari segi ekonomi luar biasa ya, karena maka dari itu festival ini menjadi event nasional tersendiri dari Kementerian Pariwisata. Karena Kementerian Pariwisata melihat potensi ekonomi, perputaran spend money-nya itu luar biasa. Karena kita lakukan ini, festival ini merupakan salah satu festival yang terlama ya di Indonesia. Selain ada Erau, di Kalimantan juga ada. Ini 10 hari, Mas. Jadi 10 hari itu dengan konten yang beragam, terutama memang salah satu kontennya itu kan juga ada UMKM ya, UMKM bazar, tenan-tenan UMKM unggulan, kemudian seperti pameran expo seperti itu, selain ritual adatnya ya, itu kan faktor pendukungnya juga untuk event. Itu perputaran ekonominya luar biasa selama 10 hari dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar. Misalnya festival itu dilaksanakan di venue-nya kan di Pantai Panjang itu salah satu tempat wisata unggulan di Provinsi Bengkulu. Nah, masyarakat sekitarnya itu terdampak sama sampai kabupaten kota juga terdampak. Dan secara regional itu sangat mengundang wisatawan Nusantara yang dari Palembang, dari Jambi, ya kemudian dari Sumatera Barat sampai ke luar Sumatera itu. Nah, ini tahun kemarin Festival Tabut ini berkontribusi untuk kunjungan wisata itu sekitar 250.000 ya, 50.000 orang masing-masing. Berarti satu harinya itu hampir 15.000, 10.000 sampai 15.000 tuh pengunjung. Kami mendapatkan angka 250.000 itu karena bekerjasama dengan Telkomsel untuk mobile positioning ya, untuk menghitung kunjungan wisatawan itu. Jadi lumayan besar, dan makanya itu salah satu karena faktor ekonomi berdampak sangat masif sekali di Bengkulu, makanya di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia itu dianggap bisa menjadi salah satu event unggulan untuk kalender nasional seperti itu. Memang dampaknya luar biasa. Kalau perputaran kemarin hasil survei yang kita lakukan 10 hari itu perputaran uang itu hampir 25 miliar perputarannya. Ya. Dan untuk keproduksiannya itu selama itu untuk perputaran selama ya, baik itu hotel maupun transportasi segala
1: restoran.
0: Macam. Iya, restoran itu hampir 25 miliar. Sedangkan di perputaran di eventnya sendiri itu hampir 7 miliar. Dari mulai pekerja ya, pekerja seninya, terus promotor, IO-nya seperti itu kan. Itu luar biasa sekali menyerap tenaga kerja, hampir 3.000 pekerja terserap di sana. Jadi memang dampaknya luar biasa ya. Salah satu syarat untuk masuk KEN itu dampaknya harus luar biasa kan Mas. Jadi salah satunya itu memang dampak ekonominya terasa. Makanya kalau di Provinsi Bengkulu Festival Tabut ini ditunggu-tunggu banget gitu loh. Salah satunya jadi tempat masyarakat itu bisa mencari rezeki di sana seperti itu, Mas.
1: Ditunggu. Kalau dari luar negeri banyak ya?
0: Ya, jadi kalau dari luar negeri banyak mas, alhamdulillah pangsa pasarnya itu memang Timur Tengah ya, karena memang ada terafiliasi ya, Timur Tengah itu dari Iran, dari India ya, kemudian Irak itu juga ada seperti itu, karena memang base-nya kan dari sana ya, base-nya dari sana. Kemudian dari Eropa biasanya dari France ya, dari Jerman, kemudian Inggris sendiri, karena Inggris juga punya ada hubungan dengan Bengkulu juga ya, Traktat London kayak gitu, jadi juga juga menarik seperti itu. Kemudian dari salah satunya dari Asia Asia Tenggara juga, termasuk juga dari Hong dari China ya, dari Tiongkok
1: Dari China ya, Hong Kong.
0: ya. Rata-rata kalau yang dari Eropa itu mereka melakukan riset, untuk melakukan riset penelitian banyak banget. Kemarin dari Singapura, Malaysia, ada beberapa pelajar yang dikirimkan untuk melakukan riset tentang Festival Tabut ini. Seperti itu.
2: Seru ya,
0: Jadi ya
2: kayaknya.
0: seru seru
1: Kalau
0: sekali.
1: kalau dari apa maksud dari segi flight apa kalau mau ke Bengkulu harus pergi kemana dulu nih?
0: Ya,
1: Ada direct
0: kalau
1: flight nggak?
0: misalnya flight, kalau misalnya dari internasional ya, kalau internasional
1: Ya.
0: ya tiga gerbang ya, kalau Bengkulu yang satu dari Medan ya, karena pintu utamanya dari Medan ya, kemudian Batam ya, karena dekat juga, kemudian ya satu lagi ya dari Jakarta ya, jelasnya satu lagi Sumbar ya, karena dia sudah internasional juga ya, Sumbar ya. Empat pintu. Kita belum ada yang direct langsung flight internasional, belum ada mas. Jadi
1: Oh, belum ada direct yang
0: belum
1: flight.
0: ada. Jadi memang makanya agak sulit kalau kita menghitung wisatawan kunjungan mancanegara ya, karena bukan gerbangnya ya. Jadi walaupun dia mau ke Festival Tabut, masuknya dari Medan atau Jakarta, ya tercatat juga tetap dari Jakarta juga. Tetapi ya, tadi berkat dari kerjasama kolaborasi dengan teman-teman di imigrasi, kemudian di Angkasa Pura, kemudian mobile positioning dari Telkomsel, kita dapat data itu, alhamdulillah seperti itu. Kita juga nggak nyangka, ada juga dari Sri Lanka, itunya tuh, kemudian ada dari apa namanya dari Eropa. Saya pikir Eropa tidak tertarik, ternyata pas dibuka datanya, wah luar biasa sekali.
1: Saya pikir dari ada direct flight dari Singapura gitu, Singapura Bengkulu. Biasanya kan ada Singapura Manado langsung atau Singapura ke Jogja. Ya.
0: Bener. Ya, ini jadi PR Bengkulu ya. Jadi PR Bengkulu sekali mas sebenarnya. Ini tapi ini lagi dijajakin bagaimana caranya kita bisa membuka flight internasional, karena memang harus ada menjadi destinasi

0: dulu ya, menjadi destinasi dulu, karena kalau kalau dibilang Bengkulu itu sebenarnya wisatanya itu minat khusus semua. Nah, minat khusus semua.
1: Nah,
0: Jadi
1: ini
0: kalau
1: menarik nih, karena dari Festival Tabut ini kita mau pergi kemana lagi nih? Kan sayang ya kalau cuma ke festival. Kita
0: benar.
1: mau tahu dari rekomendasinya Mas Meki nih.
0: Iya. Jadi Bengkulu itu karakter wisatanya itu minat khusus ya, karena memang kita mempunyai hampir 350 km garis pantai ya, terpanjang. Kita punya pantai terpanjang se-Asia kedua, se-Asia Tenggara juga ya. Namanya Pantai Panjang itu 7 kilo. Itu khusus di Kota Bengkulu. Nah, jadi memang hampir 70% Bengkulu itu pantai. 30%-nya pegunungan di arah ke utara dan ke arah utara ya. Itu pegunungan. Sedangkan selatan itu pesisir, pesisir itu pesisir barat, barat itu pantai. Makanya Bengkulu itu salah satunya hidden hidden gem ya di West Coastal ya, West Coastal. Ya, karena ini kita juga lagi kolaborasi dengan teman-teman pesisir barat untuk surfing ya, untuk surfing. Salah satu destinasi surfing juga sebenarnya. Ya, jadi dari Simelu Aceh, kemudian Nias, Mentawai, Bengkulu, Kerui, itu ininya untuk surganya surfer ya. Karena kalau ngomong surfer di Bali mungkin sudah crowd, memang
1: Udah
0: itu kan
1: biasa.
0: memang ini secara komersilnya. Tetapi untuk ngomongin yang hidden gemnya seperti Mentawai, Nias, mereka suka ke Sumatera itu, Sumatera. Nah, kami itu dekat sekali dengan Krui yang memang salah satunya memang Krui kan salah satu arena untuk surfing secara internasional ya kan, dia punya WSL di sana. Jadi salah satu kita dapat tumpahan. Itu kita banyak spot untuk surfer. Kemudian kita punya Pulau Enggano ya. Pulau Enggano ini pulau terluar di Indonesia, salah satu pulau terluar Indonesia yang punya salah satu secara kebudayaan itu sangat unik. Bahasanya bahasa sendiri itu seperti Polinesia di sana ya. Makanya saya tadi menyambut teman-teman tadi pakai salam dari Enggano tuh, ya Uwaika itu bahasa Enggano, salam sejahtera. Ya, di situ ada empat suku ya, empat suku di sana di pulau terluar itu. Kemudian punya burung endemik di sana, ada endemik burung tersendiri. Salah satunya memang yang kita jual paket wisata di Enggano itu ada bird watching.
2: Oh, bird watching. Wow.
0: Bird watching.
1: Benar-benar ini ya, benar-benar minat khusus ya dari yang bisa surfing sama yang emang hobinya sama burung atau hewan-hewan yang lain yang ada di
0: Iya.
1: sana ya.
0: Benar. Kemudian belum belum lagi ya untuk jalur pegunungan ya. Salah satu
1: Pegunungan.
0: yang ya pegunungan yang paling ekstrim itu ya, namanya Gunung Patah kalau di Bengkulu.
1: Yang
0: Kemudian
1: buat
0: memang
1: spot trekking.
0: kemudian ada itu Firza, kemarin Firza Bersari kemarin daki itu
1: Wah.
0: hari perjalanan kemarin.
1: Kita bisa cek ya nanti ya di IG-nya mungkin ya kalau udah ditayangin ya seperti apa sih
0: Iya.
1: nantinya
0: Baik.
1: ya.
0: Kemudian itu di daerah pegunungan, terus salah satu spot para layang ya di Bengkulu juga ada spot para layang itu
1: Lengkap ya.
0: di Kabupaten Rejang Lebong. Bengkulu itu punya 9 kabupaten satu kota. 9 kabupaten satu kota. Kotanya ini merupakan pemilik cagar budaya
1: Iya.
0: terbanyak di Indonesia.
1: Belum lagi kalau musim-musim tertentu kan ada ini ya, Mas Meki ya, ada bunga bangkai.
0: Nah, itu terakhir saya mau
1: Oh, yang
0: ngomongin.
1: terakhir ya.
0: Karena memang
1: Udah
0: itu
1: di-spill duluan.
0: ya, jadi kalau kota kita pemilik cagar cagar budaya terbanyak ya, cagar budaya terbanyak kan ada Fort Marlborough, kemudian ada rumah pengasingan Bung Karno ya, kemudian ada rumah Ibu Fatmawati, negara pertama kita di sini juga ya, ya penjahit bendera merah putih bisa di sini karena dari pengasingan Bung Karno ke Bengkulu akhirnya jatuh cinta dengan Putri Bengkulu, menikah beliau di dengan Ibu Fatmawati. Ya, akhirnya menjadi ibu pertama ya, presiden apa ibu negara pertama untuk
1: Itu dari
0: Indonesia.
1: sisi sejarahnya. Jadi udah
0: Ya.
1: lengkap banget. Dan terakhir itu yang saya spill duluan tadi ya.
0: Benar, terakhirnya kita
1: Mohon
0: punya
1: maaf loh, udah saya spill duluan ya.
0: terakhir kita yang punya punya yang rare ya untuk alamnya, punya rare yaitu bunga Rafflesia, salah satu puspa langka ya, terus salah satu bunga langka di dunia. Sebenarnya kita punya dua bunga langka, tiga bunga langka di

0: di Bengkulu. Tetapi yang paling rarenya bener ya Bunga
1: Bunga
0: Rafflesia
1: Rafflesia
0: arnoldi ya,
1: arnoldi.
0: yang biggest banget ya, yang biggest banget
1: Kebanggaan yang Bengkulu banget itu
0: ya,
1: ya.
0: kebanggaan Bengkulu.
1: Jadi
0: Kemudian
1: langsung aja deh kayaknya menurut saya Sam ya. Ini karena udah banyak banget yang kita tahu nih mengenai Bengkulu ya. Tolong dong Sam diajakin ya masyarakat Hong Kong, diaspora gitu ya. Jadi biar nggak ke Bali lagi atau Labuan Bajo lagi ya Sam ya.
2: iya, harus ke Bengkulu ini ya.
0: Harus,
1: Iya.
2: Nah itu cuma cuma yang saya pikirkan adalah
1: Untuk flight-nya
2: bagaimana
1: ya.
2: flight-nya.
1: Oke, nggak apa-apa udah dicatat sama Mas Meki. Nanti untuk bisa
2: Apa itu
1: disampaikan ya.
2: tugas-tugas tugas pemerintah Indonesia ya nggak, untuk ada tempat tapi nggak ada apa
1: Aksesnya.
2: aksesibilitasnya itu sangat susah ya, susah lah.
0: Bener. Kalau untuk internasional itu memang agak susah, dia harus dari Jakarta dulu baru flight ke Bengkulu gitu kan. Dari Batam dulu baru flight ke Bengkulu
1: Gak
0: dari
1: apa-apa, biar jalan-jalannya makin jauh. Jadi ke Batam dulu, terus gitu ke Bintan, kemana-mana, baru ke Bengkulu. Asal semua didatengin ya. Mas Meki,
0: Iya.
1: makasih banyak atas waktunya. Ini pengen ngobrol makin panjang, tapi nanti mungkin kita boleh ya dilanjut lagi di lain kesempatan. Apalagi kalau
0: Boleh?
1: Bengkulu ada kesempatan atau keceriaan, keseruan lainnya juga boleh-boleh di-sharing ke kami ya, Sam ya.
0: Sangat
2: Ya,
0: boleh.
2: kalau anak Instagramnya bagaimana itu? Kalau anak-anak teman-teman yang mau
1: Festival
2: ikutin.
1: Tabot ya.
0: Ya, kalau untuk Festival Tabut kita punya Instagramnya itu yang memang Tabut Festival ya, Tabut Festival. Boleh teman-teman apa namanya follow di sana
1: Tekan.
0: untuk melihat apa konten-kontennya, untuk melihat kemeriahannya, untuk melihat spill-spill acaranya juga bisa dilihat, atau juga bisa follow ke IG di Spark kita di Spark Prof Bengkulu, atau bisa dilihat di channel YouTube kita Natural Bengkulu ya. Natural Bengkulu itu merupakan
2: Natural Bengkulu.
0: ya brand promosi kita ya, brand promosi kita, karena Natural Bengkulu itu nature and cultural, karena memang yang kita punya alam dan budaya ya, seperti itu.
2: Thank
0: Jadi
2: you.
0: Bisa lihat di sana salah satu spill-spill, mungkin spill eventnya, terus spill atau tempat-tempat wisatanya. Dan jangan lupa untuk kalau teman-teman yang punya kesempatan untuk datang ke Bengkulu saat yang tepat nih di bulan di peak season ya, lagi-lagi liburan ini ya, datang ke Bengkulu di bulan Muharram itu ada event unggulan kita ya, Festival Tabut yang dilaksanakan dari 16 Juni sampai 26 Juni.
1: Oke,
2: Thank you.
1: siap. Mas Meki, terima kasih sekali lagi, sukses untuk Festival Tabutnya ya. Siapa tahu
0: Terima
1: nanti
0: kasih
1: kita
0: banyak.
1: bisa ketemu lagi di Bengkulu. Bye bye Mas Meki,
2: Bye.
1: sukses. Bye.
3: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.